0: Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: بنين.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

0: المسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita." Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahida.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Yeah.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: mudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صلعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب وفي فضل عظيم. وقد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a.
5: Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
4: Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali di kesempatan Jumat pagi hari ini di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja. Dan kami akan hadirkan sebuah kajian dan bimbingan dalam format live bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala dari Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan dari pembahasan Akmalul Qulub. Dan kali ini beliau membahas mengenai sudahkah kita mengenal Allah seperti apa dan bagaimana. Kita simak kajian ini, dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap untuk menyampaikan pembahasan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu untuk kita semuanya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah syarah khusus negeri Nusantara ini. Sebelum kami melanjutkan atau kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, tentunya pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengucapkan ucapan takziah kepada diri pribadi, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat ahli sunnah secara khusus di Nusantara ini, bahwa sesungguhnya al-baqa' lillah, kekekalan itu sifat Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir. Kita semua akan sampai kepada titik akhir dari kehidupan itu, al-maut. Dan kematian adalah keniscayaan dalam hidup. Jika kematian salah seorang dari saudara kita, kita sungguh bersedih. Lalu bagaimana dengan kematian seorang ahli ilmu? Meninggalnya seorang ahli ilmu ini merupakan meninggalkan satu titik kekosongan yang besar, yang tidak bisa ditutup kecuali bila Allah berikan bimbingan dan penggantinya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil salah seorang dari guru kita, ustaz kita, dan gurunya, ustaznya, pendidik, para asatid yang telah banyak berkiprah dan telah memulai dakwah, yaitu Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullah, ya, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang telah mendidik banyak para ustaz, yang telah melahirkan para dai, para ustaz yang mereka sekarang ya mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Perjuangan yang penuh dengan ya pengorbanan menyebarkan dakwah. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan yang kita ya semoga apa yang beliau berikan untuk dakwah ini semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik, semoga beliau adalah orang-orang yang di antara

Jumat ini sebagai indikator, mudah-mudahan ya, ya tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah beliau, semoga Allah berikan kepada beliau ya husnul khitam. Rahimakallahu ya ustadzana wa ustadz ustadz, para santri di negeri Nusantara ini, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lil ustad Aunur Rafiq Ghufran. Allahumma gfirhu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu. وأكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه إن لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزاءكم يا أهل السنة أحسن الله عزاءكم يا أهل السنة تقبل الله أستاذنا عند الله سبحانه وتعالى. Juga kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua apabila ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki hati kita. Allah menjadikan hati kita hati yang suci dan bersih, selamat dari berbagai penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa, dan menghiasi hati dan jiwa kita dengan iman dan taqwa. Menanamkan dalam diri kita cintaan kepada ketakwaan dan kerinduan untuk bersua dengan Allah dan negeri akhirat tentunya. Ikhwatal iman, orang yang rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya ma'rifah billah azza wa jal. Pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin? Ahlul ma'rifah. Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis. Mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhanahu wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq. Sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal. Ahlul ma'rifah bil-haq. Orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah,
mendengar untaian-untaian

0: nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bil haqq. Dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan ya dampak positif dalam hidup mereka. Tampak efek positif ya, tampak ya pengaruh dari ma'rifat tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dialah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya, yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling atau orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla, cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, ya, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, karena apa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, tidak menuntut sesuatu dari orang lain balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi, dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya, sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk, ya, melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bidini. Nah, inni qad araftu dini. Fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Saya telah yakin, telah memiliki keyakinan, ya, tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, dia tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah. Kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal. Ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bah dialah yang, ya, sebagai penyebab, ya, untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah, ya, menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga mengira bahasa itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya, artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini. Ya. Bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang, ya, paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah, ya, menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia, menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah, ya, berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam, ya, menyampaikan kebenaran itu. Atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga, tanda-tanda orang arif billah, ya, annahu la ya'sabu ala ma fa'id. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu, telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya. Dunia yang pergi dari dirinya. Ya. Kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya. Harta yang hilang dari dirinya. Kedudukan yang dicopot dari dirinya. Ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan, ya, bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat. Dunia sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, dia mengenal Allah, mengenal, ya, hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat? Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dibudak oleh dunia. Yeah. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, yeah. Muncul dan hilang. Itulah dunia. Ya. Dan juga dia tidak akan ya euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat akan diambil oleh akan hilang. Nah. Bikila tafrahu ala ma atakum. Agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, liannahu yanzuru ila al-asyai بعين الفناء والزوال وأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana, semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kezilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan bagi seorang berkhayal. Ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah. Bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah. Kecuali zikrullah wa ma wala. Zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir. Termasuk talabul ilmi, ibadah, dan semuanya. Nah. Karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya. Allah menyebutkan la'ibun walahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya. Jangan anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan anda telah ternodai. Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai sedikit demi sedikit ya dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator itu muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tak kala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah? Pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunia, walam yaqdi watarahu min syai'aini. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbi. Orang yang arif billah, betul keluar meninggalkan dunia ini, datang aja dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum ya selesai mendapatkan ya hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'adz, buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hadza min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu ya melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa innahu yadullu ala ma'rifati bi nafsi wa ayubi wa afati. Kenapa dia selalu meratapi dirinya? Karena dia betul mengetahui ya hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri dan kekurangan, kecacatan dirinya sendiri. Naam. Diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan. Diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan ya kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap. Selalu menangisi. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak ya curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wa thana'u ala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna, tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabbnya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabbnya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi sana'an alaika anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain dia memahami tentang keagungan Rabbnya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah, ya, melakukan, ya, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak buaya seolah-olah tidak melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra ala nafsi. Dia betul-betul, ya, sangat, ya, memiliki, ya, merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul, ya, menganggap Anda, wahai diri, yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan. Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus, ya, mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain. Dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya. Dan seterusnya. Walahijun bithana alab. Dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia, ini orang yang jahil. Dia mengatakan arif billah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan. Dan selalu memuji Allah karena Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Sempurna, Dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, disebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya. Bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah. Ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. Akan terus termotivasi untuk ikhlas. Dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian. Dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya. Dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi, ada benarnya. Tapi dari sisi lain, ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai, ya, berbagai nilai-nilai, apa namanya itu, ya, sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering, ya, tidak tahu diri, ya, maka bila dia memahami tentang, ya, eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan, tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa, ya, melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal, ya, eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya, ya, atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. ia hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya, maka kondisi demikian itu na'am, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku, sikap yang negatif, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Maka dia kenal pada Allah. Nah. Tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti ini seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf gitu ya. Siapa yang mengadinkan kenal kepada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Karena mengenal Allah dengan belajar ilmu, mempelajari keagungannya, mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya, maka jangan sombong. Ya, jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya, tawadhu'lah. Ya, maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Hamba Allah, Tangerang Selatan.
1: Baik, silahkan.
2: Ustaz, masawai bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita itu belum sempat dibayar gitu ya Pak Ustaz, karena mungkin kegairan saya gitu Pak Ustaz. Nah terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini Pak Ustaz gitu. Terus niatnya gimana, apakah puasa sunnah bisa mengcover gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya, ia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Nah. Wa'iddatu ayyamin min ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu ya, atau keadaan wanita yang haid, nah maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya, dan ini perlu di ya disegerakan, jangan ditunda-tunda, karena itu suatu kewajiban. Seorang tidak mengetahui kapan ajal datang ya, maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut ya. Ini hak pada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Niatnya, niat itu di hati, bukannya dilafazkan. Ya. Jadi seorang yang mengqadha ya di pagi hari, di malam hari yang sebelum dia terbit fajar, dia sahur niat untuk mengqadha puasa yang pernah